0: Di lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame,
2: oh,
1: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: oh, iya,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Nyan habuy, nakupi itu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mengat tanya.
5: Punya mai, patat dah aku punya.
4: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
5: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podo atu meja. Eh dekate tu tak kreh arang tabi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habu. Lempah mangat get kupinya. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinya. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Heh. Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kapu toa satu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syat dengan Kwaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pole wanyan lom.
6: Yang kenyan Kwaji, Ase Ron telah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: di lama-lama.
1: Hey,
2: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mengat tanya.
5: Punya mai, patat dah aku punya.
4: Panen nalong do, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
5: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
4: Bit habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, Makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul ya, Makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak, New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citizen FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, get kupinya, get harganya.

0: lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI
2: iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habui. Naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai. Cilo rasa.
4: Bakal na bui, mangat tanya.
5: Punyo mai, patat do aku punyo.
4: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
4: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
5: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Anda sedang mendengarkan Radio City 7 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio City 7 lewat audio streaming di www.radiocity7.com.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin si. Ah, tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda, pasti hansip sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pahangin. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyalom.
6: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari.
8: Dan tahukah kamu jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut? Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Di lama-lama
1: hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: UGD, iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilo rasa.
4: Bakal nabui, mangat tanya.
5: Punyo mai, patat do kupinyo.
4: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
5: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
4: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
5: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kita gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pemuai-wai tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai jem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan, Bandung.

Di Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alu-Alu Induk Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45, Alu Awelok, Semawe. Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM di streaming www.radiocitisfm.com. Hari ini kita bertemu kembali di program acara Pesona Citra untuk edisi siar Rabu 19 Agustus 2026. Ada Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda sampai jam 12 siang nanti, nyarkan sebaya. Untuk membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan juga lagu-lagu Aceh akan saya hadirkan untuk menambah semangat Anda dalam beraktivitas hari ini rekan sebaya. Baik rekan sebaya, cuaca hari ini yang masih adem, sama suasananya seperti kemarin rekan sebaya, tapi nggak tahu ya untuk beberapa waktu ke depan ya, karena cuaca suka berubah, belakangan ini berubah tiba-tiba tanpa aba-aba ya rekan sebaya. Apapun itu, bagaimanapun kondisinya, kita berharap Allah mempermudah urusan kita hari ini dan melancarkan semua rencana yang sudah kita susun rekan sebaya. Baiklah, langsung saja untuk saya bacakan berita yang pertama. Langsung saja saya bacakan berita yang saya kutip dari aceh.tribunnews.com. Polisi ringkus 4 tersangka kasus pencurian pakaian di Gedung Astro. Rekan sebaya, dikutip dari serambinews.com dari Lok Semawe diberitakan, tim Satreskrim Polres Lok Semawe menangkap 4 tersangka yang diduga terlibat dalam kasus pencurian pakaian di Gudang Astro yang terletak di Gampung Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Lok Semawe. Para tersangka adalah SK 36 tahun, warga Muara 2 Lok Semawe selaku tersangka pencurian, lalu 3 lagi lainnya sebagai tersangka penadah, yakni MHN 41 tahun asal Banda Sakti, FZ 28 tahun Kuta asal Makmur Biren, dan MD 43 tahun asal Banda Sakti, Lok Semawe. Rekan sebaya, Kapolres Lok Semawe AKBP Ahzan didampingi Wakapolres Kompol Iswahyudi dan Kasatreskrim AKP Bustani dalam konferensi pers di Mapolres setempat pada Selasa sore kemarin menyatakan untuk 4 tersangka kini ditahan di Mapolres untuk proses hukum lebih lanjut. Dijelaskan kasus pencurian tersebut terjadi pada Rabu 5 Agustus dini hari lalu. Kasus diketahui saat pemilik gudang ditelepon karyawannya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat yang memberitahu bahwa pakaian di dalam gudang sudah dicuri. Tidak lama kemudian korban pun mendapatkan kabar dari warga bahwa ada yang menawarkan pakaian yang diduga hasil curian. Selanjutnya korban mengecek rekaman CCTV yang berada di sekitar gudang sehingga terlihat seorang pria berkaus kuning mengangkut karung yang diduga berisi pakaian. Setelah itu korban bersama sejumlah warga langsung mendatangi SK selaku tersangka yang terekam di CCTV. Hasil interogasi SK pun mengaku sehingga diserahkan ke Polres Lok Semawe untuk pengusutan lanjutan sekaligus korban juga membuat laporan. Kemudian polisi melakukan pengembangan dan menangkap 3 tersangka lainnya yang diduga sebagai penadah. Untuk barang bukti yang diamankan, 1 CD-ROM berisikan CCTV dan 84 potong pakaian yang merupakan sisa atau belum terjual. Kerugian total korban dalam kasus ini mencapai Rp410 juta. Untuk tersangka pencurian kini dibidik dengan pasal 477 ayat 1 huruf E dan huruf F junto pasal 476 KUHP dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Untuk 3 tersangka penadah dibidik dengan pasal 592 ayat 1 KUHP dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Demikian rekan sebaya berita yang pertama yang saya bacakan dan saya kutip dari serambinews.com rekan sebaya yang mengabarkan bahwa ya polisi meringkus 4 tersangka dalam kasus pencurian
pakaian di gudang Astro Rekan Sebaya yang berlokasi di Kuta Blang ya, Kecamatan Banda Sakti Lok Semawe, yang mana sebagai pelaku pencurian yaitu SK yang berusia 36 tahun warga Muara 2 Lok Semawe Rekan Sebaya. Sementara tiga lainnya yaitu ada MHN 41 tahun warga Banda Sakti, FZ 28 tahun asal Makmur Birun, kemudian MD 43 tahun juga asal Banda Sakti, merupakan penadah Rekan Sebaya. Nah, untuk kerugian yang diderita oleh korban ya total mencapai 410 juta rupiah Rekan Sebaya. Dan saat ini ya keempat tersangka sudah ditahan di Mapolres Lok Semawe Rekan Sebaya. Baiklah ya, untuk beritanya bisa Anda baca kembali di serambinews.com Rekan Sebaya. Ini jadi pelajaran ya buat masyarakat ya, jangan sembarang menerima atau menampung barang atau membeli barang yang tidak jelas asal-usulnya ya. Bahkan sudah jelas juga mungkin sudah jelas memang barang itu bukanlah barang yang sah ya, dimiliki oleh si penjual, tapi tetap juga bakal diterima atau dibeli. Ya bersiap-siap saja berurusan dengan hukum ya. Contohnya seperti ini, ada 3 orang penadah dari barang curian tersebut. Baik Rekan Sebaya, untuk berikut kita langsung saja beranjak ke berita selanjutnya Rekan Sebaya. Kemarin sempat saya ketengahkan atau saya bacakan berita tentang kabar hilangnya seorang anak ya berusia 14 tahun yaitu Reza Maulana Rekan Sebaya. Nah, hari ini sudah updatean beritanya ya. Langsung saja saya bacakan untuk Anda. 4 hari menghilang pelajar Aceh Utara ditemukan selamat. Rekan Sebaya, dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara, diberitakan Reza Maulana, 14 tahun pelajar asal Gampong Menasahme, Kecamatan Merah Mulia, Aceh Utara yang sebelumnya dilaporkan tidak pulang selama 4 hari akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat pada Selasa 18 Agustus kemarin. Reza ditemukan oleh uaknya di pinggir jalan lintas nasional kawasan Gampong Kuta Glumpang, Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Dan Rekan Sebaya, hal tersebut disampaikan oleh Zainuddin, paman Reza Maulana, kepada AJNN. Zainuddin mengatakan berdasarkan dugaan awal, Reza berangkat menuju Banda Aceh pada 14 Agustus 2026 tanpa memberitahukan kepada orang tuanya. Ia diduga pergi bersama seorang temannya karena ia tidak memiliki kendaraan sendiri. Sebelumnya, Reza sempat memberi kabar kepada keluarga bahwa dirinya berada di kawasan wisata air terjun Blangkulam, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara. Setelah itu orang tuanya kembali mencoba menghubungi Reza melalui telepon tetapi tidak tersambung. Reza merupakan siswa SMP Negeri 3 Murah Mulia. Dalam kesehariannya selain bersekolah ia juga bekerja di tempat pencucian kendaraan atau dorsmir pada sore hari dan mengaji pada malam hari. Setelah ditemukan, Reza kemudian dibawa pulang oleh uaknya untuk berkumpul kembali bersama keluarga. Ya Rekan Sebaya, demikian berita yang saya bacakan untuk Anda ya, sebuah berita yang melegakan tentunya, di mana seorang pelajar SMP Reza Maulana 14 tahun yang kemarin sempat dikabarkan hilang selama 4 hari ya, dan alhamdulillah telah ditemukan dalam keadaan selamat dan ditemukan oleh pinggir jalan lintas nasional kawasan Gampong Kuta Glempang, Kecamatan Samudra, Aceh Utara Rekan Sebaya, yang katanya ya bahwa Reza ini akan menuju ke Banda Aceh bersama temannya ya, tapi tidak dijelaskan secara detail bagaimana kronologinya sehingga ia bisa ditemukan oleh keluarganya di pinggir jalan lintas nasional Rekan Sebaya, dan bagaimana cerita perjalanan atau rencana perjalanannya ke Banda Aceh ya. Tidak dijelaskan secara rinci di dalam berita ini. Namun yang patut kita syukuri bahwa Reza telah kembali berkumpul bersama keluarganya dalam kondisi selamat Rekan Sebaya. Nah, dari sini juga bisa kita mengambil sebuah pelajaran ya, untuk memperketat pengawasan kepada anak-anak kita, terutama remaja yang masih labil emosinya, yang masih banyak rasa ingin tahunya ya, untuk kita batasi, bukan dibatasi ya,
monitoring atau diawasi gerak-geriknya, diawasi juga pergaulannya, diawasi juga kemauannya, diawasi juga tingkah lakunya rekan sebaya, sehingga anak-anak kita bisa terhindar dari hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak kita inginkan rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya rekan sebaya. M. Rizal kali ini akan hadir dengan judul lagu Ayah, dan dilanjutkan Ramlan Yahya dengan judul lagu Buruh Gasa, beserta lagu-lagu lainnya sudah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku punyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya di program acara Pesona Citra. 3 menit lewati pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama Nidar tentunya yang temani Anda saat ini sampai usai acara di jam 12 siang nantinya.

rekan sebaya yang kali ini saya kutip dari cnnindonesia.com. Kapal bendera Tanzania ditangkap di Bengkalis bawa sabu cair 1,6 ton. Rekan sebaya dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta diberitakan kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania ditangkap saat melintas di perairan Tanjung Parit Bengkalis Riau pada Senin 17 Agustus lalu. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Suyudi Aryo Seto mengatakan kapal tersebut dicurigai membawa narkoba. Penangkapan kapal dilakukan bersama Bea Cukai dan Polda Kepulauan Riau. Dan rekan sebaya, dalam keterangan tertulis dikatakan tim gabungan BNN RI, Bea Cukai dan Polda Kepri berhasil mengamankan kapal MV Ocean Porter di perairan Tanjung Parit, Bengkalis Riau pada 17 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Barat. Suyudi menjelaskan kapal tersebut menggunakan identitas palsu dari MV Rainmaker diubah menjadi MV Ocean Porter berbendera Tanzania. Ia mengatakan kapal MV Ocean Porter tersebut langsung dibawa ke pelabuhan Pangkalan Bea Cukai Karimun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Suyudi menyatakan pihaknya menggunakan sejumlah metode pemeriksaan termasuk anjing pelacak atau K9, kemudian black scatter, true neck dan juga narkotes. Dan rekan sebaya, dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan cairan diduga narkotika jenis metamfetamin dengan berat kurang lebih dari 1,6 ton. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda yang mengabarkan bahwa kapal berbendera Tanzania rekan sebaya ditangkap di Bengkalis Riau yang membawa narkotika jenis metamfetamin dalam bentuk cair yang disinyalir berat 1,6 ton rekan sebaya. Waduh, banyak banget ya, jumlah yang cukup besar ya. Dan rekan sebaya, kapal ini ditangkap pada 17 Agustus pada Senin kemarin ya, tepatnya di pukul 18 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Nah, untuk perkembangannya kita bakal pantau terus ya di berita-berita yang bisa kita baca dari berbagai sumber terpercaya tentunya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini saya bakal bacakan kembali rekan sebaya satu berita lainnya yang kali ini ya masih dari luar Aceh rekan sebaya, berita yang saya kutip dari kompas.com rekan sebaya. Kaur keuangan desa di Sukabumi tersangka korupsi 574 juta rupiah dipakai renovasi rumah dan bayar hutang. Rekan sebaya dikutip dari kompas.com dari Sukabumi diberitakan pria berinisial RNR, kepala urusan keuangan desa Cihelang Tonggoh, kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat di menjadi tersangka kasus korupsi keuangan APBDES. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Kabupaten Sukabumi Fahmi Rahman mengungkap bahwa tersangka melakukan perbuatan korupsi APBDES tersebut pada tahun anggaran 2025. Dan rekan sebaya, dalam kasusnya pihak penyidik melibatkan 9 orang saksi. Dari keterangan tersebut diketahui bahwa tersangka melakukan pembuatan dokumen palsu atas 67 kegiatan pada APBDES tahun anggaran 2025. Selain membuat dokumen dan cap bodong, RNR juga melakukan pemalsuan tanda tangan para pejabat desa Cihelang Tonggoh, yang mana hal tersebut menjadi cikal bakal pencairan dana yang dilakukan tersangka. Dan rekan sebaya, dikatakan dokumen palsu tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pencairan dana melalui aplikasi Siskedes dan SIM Tanti. Setelah dana masuk ke rekening kas desa, tersangka diduga memindahkan sejumlah dana ke rekening pribadinya. Berdasarkan audit investigasi Inspektorat
Kabupaten Sukabumi ditemukan kerugian keuangan desa sebesar Rp574.250.077. Atas perbuatan tersangka, RNR diduga melanggar pasal 603 KUHP dan atau pasal 604 KUHP junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001. Dan rekan sebaya, dikatakan dana tersebut antara lain digunakan untuk renovasi rumah untuk pribadi serta membayar hutang dan bunga pinjaman. Sementara sebanyak 67 kegiatan APBDES tahun anggaran 2025 tidak terlaksana. Tersangka juga diancam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan adalah pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Terhadap RNR kini dilakukan penahanan di lapas Warung Kiara kelas 2A di Warung Kiara selama 20 hari terhitung mulai dari tanggal 18 Agustus sampai 6 September 2026 untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana kompas.com mengabarkan bahwa seorang kawur keuangan Desa Sukabumi ya menjadi tersangka korupsi rekan sebaya yang merugikan keuangan APBDES ya, yang enggak tanggung-tanggung rekan sebaya, lebih dari setengah miliar nih ya jumlah yang dikorupsi, yaitu tepatnya 574.250.077 rupiah rekan sebaya. Dan uang ini ya digunakan oleh tersangka untuk kebutuhan pribadinya, yaitu untuk merenovasi rumah, untuk kebutuhan pribadi, membayar hutang dan membayar bunga pinjaman rekan sebaya. Sementara sebanyak 67 kegiatan APBDES tahun anggaran 2025 tidak terlaksana rekan sebaya. Nah, ia melakukan hal tersebut dengan membuat dokumen palsu, memalsukan tanda tangan perangkat-perangkat desa lainnya ya, sebagai cikal bakal untuk pencairan dana desa tersebut. Setelah dana tersebut cair ke rekening desa, kemudian dipindahkan sejumlah dana itu ke rekening pribadinya rekan sebaya. Baiklah, untuk beritanya Anda bisa baca kembali di kompas.com. Kali ini kita langsung simak saja lagi, ada dua lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda dan beberapa lagu lainnya, tepatnya ada Mursal dengan judul lagu Luka, dilanjutkan dari Firdani dengan judul lagu Hanasipa, dan tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kedokteran.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusan

0: UI sekarang ya.
1: Universitas Ubudia Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
2: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
3: Padahal mai, cilo rasa.
2: Bakal nabui, mengat tanya.
3: Punya mai, patap dah aku punya.
2: Panen alung dohnya kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
3: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
2: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
3: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kerih harang tapi kelong.
2: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
3: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
2: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
3: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim.
6: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu man nah hinan.
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nah hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pemuai-wai tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokwan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase roh ni salah urun servis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan semua, program acara Pesona Citra masih bersama Nidar saat ini yang temani Anda waktu 9 menit lagi. Rekan sebaya untuk saya menemani Anda di program acara Pesona Citra kali ini. Baik rekan sebaya, langsung saja untuk berikut saya bacakan berita yang saya kutip dari serambinews.com. Rekan sebaya, terkait dengan seseorang pejabat eselon 2 pejabat Pemko Banda Aceh ya, yang berurusan dengan hukum nih rekan sebaya ya. Tepatnya saat ini sudah diamankan Satpol PPWH rekan sebaya. Nah, langsung saja simak beritanya rekan sebaya. Buntut kasus hubungan sesama jenis pejabat Pemko diberhentikan sementara. Rekan sebaya, dikutip dari serambinews.com dari Banda Aceh, diberitakan Pemkolok Semawe memberhentikan sementara seorang pejabat terkait kasus hubungan sesama jenis dengan seorang mahasiswa. Pasangan ini diamankan personel Satpol PPWH di ruang kerja pejabat tersebut pada Rabu 12 Agustus lalu. Pemberhentian sementara pejabat itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Banda Aceh, Emila Sofayana, yang mengatakan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin tingkat berat dilakukan pejabat itu, Pemko Banda Aceh bersikap tegas untuk menindaklanjutinya dengan melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan. Dan rekan sebaya, dari segi kepegawaian, setelah dilakukan BAP oleh penyidik dan sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN sesuai dengan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, maka yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dari tugasnya sesuai dengan surat pemberhentian dari Wali Kota Banda Aceh. Dikatakan saat ini sudah ditunjuk pelaksana harian atau PLH untuk memastikan seluruh kegiatan di Inspektorat Kota Banda Aceh tetap berjalan. Wali Kota Banda Aceh yang juga memerintahkan pembentukan tim pemeriksaan disiplin yang nantinya diketuai Sekda. Pejabat itu diamankan dengan seorang mahasiswa di ruang kerjanya pada Rabu 12 Agustus lalu. Keduanya diamankan setelah menerima pengaduan adanya pria tidak dikenal masuk ke kantor tersebut setelah jam kerja berakhir. Kasatpol PPWH Banda Aceh Muhammad Rizal mengatakan setelah menerima laporan, pihaknya berkoordinasi dengan perwira jaga dan mengirim satu regu ke kantor pejabat itu. Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, petugas menemukan pejabat sedang bersama seorang mahasiswa sebuah universitas swasta di Banda Aceh yang berusia 22 tahun di dalam ruang pejabat tersebut. Dan rekan sebaya, selanjutnya kedua pria tersebut dibawa ke Mako Satpol PPWH Kota Banda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut berdasarkan bukti awal yang cukup. Keduanya kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kasatpol PPWH Banda Aceh itu mengatakan kedua tersangka selanjutnya dilakukan penahanan selama 20 hari mulai dari Minggu 16 Agustus untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan rekan sebaya, saat konferensi pers, Rizal mengatakan berdasarkan keterangan awal, keduanya dicurigai telah terjadi tindak pelanggaran Kanun Nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana serambinews.com mengabarkan ya, buntut kasus hubungan sesama jenis rekan sebaya yang melibatkan seorang pejabat Pemko Banda Aceh ya, yang ditangkap oleh Satpol PPWH di kantornya bersama seorang mahasiswa salah satu universitas swasta Banda Aceh ya, yang berusia 22 tahun ya rekan sebaya, dan saat ini sudah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan rekan sebaya, terhitung sejak 16 Agustus lalu rekan sebaya. Nah, beritanya Anda bisa baca kembali di serambinews.com, dan berita yang baru saja saya bacakan sekaligus menjadi berita terakhir pertemuan kita di program Pesona Citra. Semoga semua berita yang saya bacakan bisa menambah pengetahuan dan informasi untuk kita. Dan satu lagu dari Syahwan dengan judul lagu Donya Ka Akhe akan tutup sejumpa kita. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemalang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: lama-lama.
1: Hey,
0: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UGM iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tukwa Ji, Tukwa Ji, pumwewek tak malam-malam. Pumalik kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Gat tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new aviasi. New aviasi dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak terpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Pak teman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-61.
7: Di kedai matang kepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tangnya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyong kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan untuk setiap kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti yang tak tabo. Tapi mengada becak barang kan lep dengan mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin dia tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye tung ku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Ka lepi ta pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye ko bita hana lepi tung ku aji. Pu kali nempat terpi ase aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang na cin manfaat.
6: Nyan tang salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Ka puto asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi.

0: 0812 6 Saput 6 Saput.
1: Di kedai matang ke pegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karele, baknyu afe AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, JV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafe AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum hakim, sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit umat dahulu itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi."
5: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hok Semawe, Radio Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Hari ini bertemu kita di program acara Citra Warna Sore bersama Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda rekan sebaya sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Baik rekan sebaya, untuk Anda yang mau bergabung silakan saja untuk bergabung ya. Bergabung buat ngapain nih? Buat kirim-kirim salam, buat request lagu silakan aja ya ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Yang mau gabung di inbox Facebook silakan bergabung aja ya ke akun Citis FM Lok Semawe. Baik rekan sebaya, lagu yang sudah mengawali pertemuan kita rekan sebaya, waduh-waduh, Pauzia dengan judul lagu Selain Donatur Dilarang Ngatur. Gimana nih menurut rekan sebaya, bolehkah begitu? Boleh-boleh aja ya. Kalau bukan donatur gak usah ngatur-ngatur ya. Tapi begitu jadi donatur boleh ngatur-ngatur. Satu sisi ada benarnya, tapi di situasional ya, atau di kondisi tertentu gak boleh juga. Oke, untuk Anda semuanya rekan sebaya, semoga sudah terhibur dengan lagu yang sudah saya hadirkan. Dan untuk Anda juga selamat beraktivitas rekan sebaya. Cuaca sudah hot banget nih, beda banget dengan tadi pagi ya. Paginya sih tadi agak adem ya, agak adem. Tapi ternyata udah siang begini ya. Cuacanya hot menyengat ya, panas membara rekan sebaya. Oke lah, untuk Anda yang lagi istirahat, selamat istirahat saja. Semoga istirahatnya aman dan nyaman. Jangan lupa istirahat pakai kipas angin minimal ya, supaya gak kepanasan juga. Oke, kali ini lagu dari Berge dengan judul lagu Gadis Manis sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

rekan sebaya lagu dari Berge dengan judul lagu Gadis Manis ya, yang sudah hadir untuk Anda rekan sebaya, dan saya berharap lagu tersebut bisa menghibur Anda semuanya di siang ini rekan sebaya. Baik, untuk yang mau bergabung silakan aja nih rekan sebaya, silakan ya untuk menghubungi nomor handphone 0852 2235 6469, bisa untuk live ya lewat telepon biasa atau WhatsApp ya, atau yang mau kirimkan pesan silakan juga ya, kirimkan aja pesan ke 0851 06 02 4559, boleh lewat SMS rekan sebaya atau langsung telepon juga boleh. Oke. Yang mau kirimkan pesan di Facebook boleh juga ke inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Baik rekan sebaya, untuk Anda semuanya ya yang saat ini sedang beristirahat sambil mendengarkan Radio Citis atau sedang bekerja ya, bekerja dimanapun itu, baiknya itu di rumah, di tempat pekerjaan biasanya, di kebun, atau lagi dalam perjalanan, semoga Anda sehat selalu. Sembari menunggu yang mau ikutan gabung nih rekan sebaya ya, saya bakal bacakan satu berita yang memang berita ini sangat menyayat hati rekan sebaya. Di tengah suasana cuaca yang tidak menentu, perubahan cuaca yang terkadang seringkali ekstrim belakangan ini rekan sebaya, satu musibah terjadi ya. Di mana ini rekan sebaya, beritanya saya kutip dari ajnn.net. Peristiwa yang terjadi di Langsa, di mana satpam PT PN 4 ditemukan tewas diduga tersambar petir rekan sebaya. Nah, seorang petugas keamanan atau satpam PT PN 4 regional 6 unit kebun lama Rahmat Hidayat 28 tahun ditemukan meninggal dunia diduga akibat tersambar petir di kawasan perkebunan Gampong Asam Putih, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa pada Selasa 18 Agustus sore kemarin rekan sebaya. Nah, korban diketahui merupakan warga Jorong Koto Gadang, Desa Sungai Daerah, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat rekan sebaya. Kapolres Langsa AKBP Hirowo melalui Kasat Reskrim Ibtu Muhammad Abidinsyah mengatakan peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 16.30 saat korban bersama rekannya yang menjadi saksi sedang melaksanakan tugas jaga di lokasi AFD2. Nah, dikatakan sebelum kejadian sekitar pukul 15.05, korban sempat menghubungi saksi dan memberitahukan hendak pergi ke mes untuk mengisi daya power bank. Selanjutnya pasca kejadian, saksi didatangi warga yang sedang menjaga ternak dan memberitahukan bahwa rekannya tersambar petir serta sudah dalam posisi terlentang. Nah, mendapatkan informasi itu, saksi langsung menuju lokasi dan melihat korban sudah terlentang di atas tanah dan tidak merespons ketika dipanggil. Korban kemudian dibantu saksi dan rekan lainnya untuk dievakuasi ke rumah sakit Cut Mutia atau PTP ya. Namun korban dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani pemeriksaan medis rekan sebaya. Demikian ya berita dukanya, memang ya kita nggak tahu kapan waktu terakhir kita, dan ini sebelumnya korban dalam kondisi baik ya, namun tiba-tiba dikabari bahwa sudah mengalami musibah tersambar petir dan dinyatakan meninggal dunia rekan sebaya. Semoga diterima di sisinya ya, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan, yang mana ini keluarganya ada di Sumatera Barat ya, korban sendiri berasal dari Sumatera Barat rekan sebaya. Baiklah, untuk Anda semuanya ya, kita dengarkan saja lagu. Kali ini ada Ilir 7 dengan judul lagu Sakitku Membuatmu Bahagia. Katanya benar gak sih, kalau ada yang sakit bikin kita bahagia? Seharusnya gak begitu ya, yang mana seharusnya
Kalau ada yang sakit, kita ikut merasakan sakit. Kalau ada yang bahagia, kita juga ikut merasakan bahagia. Ya, jangan ada terlintas kalau ada yang sakit, kita bahagia. Nah, kalau ada yang bahagia, kita sakit. Jangan. Itu namanya terbalik ya. Baiklah rekan sebaya, nanti setelah itu akan ada satu lagu yang dibawakan Rumeh dengan judul lagu Hanacara. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap. Eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UI
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen along dah, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Eh dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
3: Kapala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh.

0: mendengarkan sebuah program acara Citra Warna Sore yang saat ini menemani Anda ya dalam suasana siang yang cukup hot ini, rekan sebaya. Oke, untuk yang mau gabung silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk berikut sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bidan.
0: Eh, siapa ya?
1: Gak tahu lagi kan?
0: Enggak. Apa kabarnya Bang Samsudin?
1: Baik sekali di daerah tadi.
0: Alhamdulillah. Gimana cuacanya di Pantai Jago Bang Samsudin?
1: Aduh, panas sekali di daerah.
0: Panas ya?
1: Panas.
0: Gimana kemarin ikut karnaval pakai baju apa?
1: Baju daya.
0: Pasti gemesin ya.
1: Baju daya juga suara-suara yang.
0: Oh, dan dengan khasnya ya. Iya, cakep. Iya, saya lihat kemarin.
1: Kalau Rizal baju apa?
0: Oh, saya kebetulan memantau dari jauh. Saya di rumah aja. Saya memantau dari layar lebar aja.
1: Bapak kan, Bang Sam?
0: Iya, kebanyakan soalnya Bang Samnya. Jadi nggak tahu yang mana, ya ampun. Ya udah Bang Sam, salamnya buat siapa ini? Oke, yang spesial. Oke, terus spesialnya ada?
1: Ya, untuk Rizal aja.
0: Iya.
1: Petugas aja.
0: Terima kasih. Mau lagu apa ini?
1: Gaun merah, Rizal. Gaun merah.
0: Oh, gaun merah. Yang dari siapa ini?
1: Sonia.
0: Ya. Baik. Aduh, tapi ya siang-siang begini pakai gaun merah apa enggak picek matanya ya? Hah? Oh gitu. Oke, siap. Bang Sam, ditunggu aja ya lagunya ya.
1: Terima kasih, Rida.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya ada Bang Sam di Pantai Jago ya. Selamat siang paling baik aja buatnya Bang Sam yang ada di Pantai Jago, rekan sebaya. Nah, untuk yang mau menyusul silakan rekan sebaya. Saya masih menunggu 2 penelpon boleh, 3 penelpon boleh ya. Yang mau kirimkan pesan boleh juga dikirim aja dari sekarang ya, supaya saya bacainnya lebih cepat gitu ya. Baik ya. Silakan rekan sebaya. Sebelum lagu yang sudah saya siapkan keburu saya hadirkan nanti, harus nunggu lagi di putaran berikutnya kalau mau gabung. Bang Sam tadi milih lagu dari Sonia, judulnya Gaun Merah. Oke, boleh kita hadirkan ya. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang dibawakan olehnya Laila Suci Kanda, yang akan menemani suasana siang Anda rekan sebaya. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin ti ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tingah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tingah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munya menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina you servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
7: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbahagialah hidup bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya hingga dia memperoleh reza dari Tuhannya, dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia hingga dia terhalang untuk mengerjakan amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh reza Tuhannya." Hadis riwayat Al-Hakim.
5: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore yang saat ini bersama Nidar yang mengawal acara ini sampai selesai di jam 5 sore nantinya. Baik rekan sebaya, untuk Anda yang mau bergabung di program Citra Warna Sore, silakan saja ya untuk menghubungi nomor handphone 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS.

Bakirkan sebaya untuk Anda yang saat ini sedang di rumah ya, bersama keluarga. Mungkin jam kerjanya selesai atau sudah pulang, atau kondisinya kurang sehat ya. Ya selamat istirahat saja. Semoga istirahatnya bisa mengembalikan stamina Anda rekan sebaya. Baiklah, sembari menunggu yang mau bergabung nih, saya punya satu berita yang bakal saya bacakan untuk Anda rekan sebaya. Di mana beritanya saya kutip dari ajnn.net yang mengabarkan ya, yang mengabarkan terkait dengan seorang pemuda yang diduga ODGJ diamankan karena resahkan warga Tanah Jambu Air kan sebaya. Nah, saya kutip dari ajnn.net yang dikabarkan dari Aceh Utara rekan sebaya, polisi bersama warga mengamankan satu orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berinisial Z, 29 tahun di Kecamatan Tanah Jambu Air Aceh Utara pada Rabu 19 Agustus 2026 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Ia diduga kerap memukul warga dan mengganggu aktivitas masyarakat di lingkungan setempat, yang membuat pihak keluarga berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengamankan Z rekan sebaya. Nah, Kapolsek Tanah Jambu Aye AKP Agus Alfian Halomoan Lubis mengatakan ya, pihaknya berhasil mengamankan tanpa perlawanan. Penanganan dilakukan bersama keluarga dan masyarakat dengan mengedepankan pendekatan yang humanis. Ia mengatakan aksi pemuda tersebut telah menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Kondisi itu kemudian mendorong keluarga bersama masyarakat meminta bantuan polisi agar dapat ditangani dengan aman serta memperoleh perawatan yang dibutuhkan. Kapolsek menambahkan langkah tersebut dilakukan tidak semata-mata bertujuan menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga memastikan warga mendapatkan penanganan kesehatan yang tepat rekan sebaya. Polisi selanjutnya berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas Tanah Jambu Aye guna memfasilitasi pemeriksaan dan proses rujukan ke RSUD Cutmutia. Dia berharap Z dapat memperoleh penanganan lebih lanjut dari fasilitas kesehatan jiwa serta instansi terkait serta sesuai dengan kebutuhan medis rekan sebaya. Agus juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif terhadap warga yang mengalami gangguan kejiwaan. Namun apabila menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan diri sendiri atau orang lain, masyarakat diharapkan segera berkoordinasi dengan keluarga, perangkat gampong, tenaga kesehatan maupun pihak kepolisian hingga penanganannya dapat dilakukan secara cepat, aman dan tepat rekan sebaya. Ya demikianlah informasinya rekan sebaya, ya memang kondisi seperti ini ya sangat beresiko dan tentunya kita nggak disarankan untuk bertindak anarkis atau bertindak kasar ya, terlebih terhadap seorang dengan gangguan jiwa ya. Yang diperlukan adalah penanganan yang tepat sehingga yang bersangkutan mendapatkan pengobatan atau tindakan medis yang tepat ya, sehingga tidak beresiko bagi dirinya dan juga orang-orang sekitar kan sebaya. Baiklah, untuk kali ini kita simak lagu, ada Dadali dengan judul lagu Hatiku Terluka Lagi yang sudah saya siapkan. Akan dilanjutkan Ipang dengan judul lagu Terlalu Sadis. Lagu yang akan menemani Anda semuanya rekan sebaya. Pastikan terus di sini di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UB,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen along dah, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud orang pintar adalah siapa yang memuliakan dirinya serta membuat persediaan untuk kehidupan selepas mati, sementara orang bodoh ialah siapa yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu serta mengharapkan cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Tirmizi.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

rekan semuanya, program acara Citra Warna Sore masih bersama Nidar tentunya yang temani Anda rekan sebaya. Untuk Anda semuanya yang saat ini baru saja tempukan gelombang 94,4 FM atau yang baru saja mendengarkan di streaming www.radiocitisfm.com, saya berharap kondisinya sehat semua ya, tanpa ada kendala apapun dalam beraktivitas hari ini rekan sebaya. Nah, buat yang mau bergabung silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk berikut kita bakal simak lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya. Ada lagu dari Cezura dengan judul lagu Dekat Malu Jauh Rindu ya, yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Dan satu lagu dari Indar Boy Gang dengan judul lagu Kicau Mania juga akan menyusul. Lagu ini saya hadirkan untuk Anda yang ada di seputaran Kota Loksemawe dan sekitarnya, yang ada di gedung juga. Semoga sehat selalu, semoga lancar aktivitasnya, semoga luas rezekinya hari ini ya. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengut long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nempat tangat te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bita hana lepi tengku aji. Pu kali nempat terpi ase aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan tang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
8: Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk. Kami berkata, katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, hati-hatilah dari berkata dusta. Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Ya rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore yang saat ini menemani suasana sore Anda rekan sebaya. Cuaca yang cukup cerah masih berasa banget ya, walaupun sudah jam 3:30 nih rekan sebaya. Tetap semangat untuk Anda yang sedang beraktivitas ya. Mungkin Anda punya banyak agenda untuk beberapa hari ke depan, atau Anda punya rencana bepergian ya, untuk keperluan apapun itu, semoga semuanya bisa berjalan lancar kan sebaya. Baik, untuk yang mau bergabung silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS.

rekan sebaya, untuk yang ingin bergabung ya, silakan saja. Saya masih menunggu penelpon, dan sembari menunggu penelpon, kembali saya bakal ketengahkan lagi nih berita yang masih berkaitan dengan cuaca nih rekan sebaya. Di mana CNN Indonesia mengabarkan bahwa cuaca ekstrim di Medan ya, puting beliung terjang sejumlah kecamatan rekan sebaya. Seperti yang saya kutip dari CNN Indonesia, cuaca ekstrim melanda sejumlah area di Kota Medan, Sumatera Utara ya, pada Selasa malam rekan sebaya, atau malam Rabu ya. Setidaknya 8 kecamatan terdampak puting beliung alias hujan deras disertai angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun ratusan rumah mengalami kerusakan. Data sementara di Pusdalops BPBD Medan, wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Denai, Medan Amplas, Medan Barat, Medan Perjuangan, Medan Timur, dan Medan Helvetia rekan sebaya. BPBD Kota Medan Yunita Sari mengatakan petugas masih melakukan pendataan di lapangan karena jumlah rumah yang terdampak terus bertambah rekan sebaya. Menurutnya cuaca ekstrim berupa hujan berintensitas tinggi yang disertai angin kencang menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan rumah warga dan pohon tumbang di sejumlah titik di Kota Medan. BPBD Kota Medan bersama pemerintah kecamatan setempat terus melakukan asesmen untuk memastikan jumlah rumah yang rusak serta kebutuhan mendesak warga terdampak. Dan rekan sebaya, sebagai langkah penanganan darurat, petugas telah mendirikan 1 unit tenda pengungsi dan 1 unit posko di lokasi terdampak. Menurutnya, proses pendataan dan penanganan masih berlangsung. Ia menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi. Baik rekan sebaya, untuk beritanya Anda bisa baca kembali di cnnindonesia.com. Kali ini kita jelang lagu dari Cutrani dengan judul lagu Masih Merindu yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda semuanya rekan sebaya, dan satu lagu lainnya nanti akan menyusul juga ya. Lagu yang dibawakan oleh Ulfa Zila bersama Nazar Shah Alam dengan judul lagu Peh Parang ya rekan sebaya. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengak tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore masih menemani Anda saat ini, Rekan Sebaya. Dan di jam 15.52 menit kita nanti akan dengarkan kumandang azan sholat asar, Rekan Sebaya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung ada kesempatannya, masih ada waktu nih jelang sholat asar. Namun sembari menunggu saya bakal bacakan satu berita nih, Rekan Sebaya. Berita yang saya kutip dari CNN Indonesia yang mengabarkan tentang seorang nenek ya yang berusia 84 tahun, Rekan Sebaya. Yang berusia 84 tahun bertahan hidup ya usai 4 hari tertimbun reruntuhan gempa, Rekan Sebaya. Yang mana diberitakan dari CNN Indonesia ya, seorang nenek usia 84 tahun, Paulina Pobi, warga desa Nitung Lea, Pulau Palu, Sika, berhasil dievakuasi setelah 4 hari tertimbun reruntuhan rumah imbas gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus lalu. Menurut Kapolres Sika AKBP Bambang Supeno, korban berhasil dievakuasi oleh masyarakat desa Nitung Lea pada Selasa siang kemarin, Rekan Sebaya, dan telah dibawa ke puskesmas terdekat dan korban selamat. Dan Rekan Sebaya, desa Nitung Lea sebelumnya terisolasi setelah gempa mengguncang Pulau Flores NTT. Desa tersebut terisolasi karena akses jalan tertutup material longsoran seperti batu besar dan pohon tumbang. Akibat akses tertutup ya, desa tersebut hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama 3 jam dari dermaga. Sementara Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan perlunya trauma healing bagi para pengungsi, khususnya anak-anak, bukan saja mengalami luka fisik tapi juga harus diperhatikan tentang kesehatan mental bagi para penyintas, Rekan Sebaya. Nah, demikian beritanya, Rekan Sebaya, yang saya bacakan dari CNN Indonesia ya, yang mengabarkan seorang nenek ya yang berusia yang berusia 84 tahun selamat dari reruntuhan gempa dan berhasil dievakuasi, Rekan Sebaya. Dan kondisinya selamat setelah dan saat ini telah dibawa ke puskesmas, Rekan Sebaya. Baik, untuk Anda semuanya saya bakal hadirkan lagu yang akan menemani suasana sore Anda dari Faisal Ulka dengan judul lagu Sabuah Kenangan. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

الله أكبر الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa penipah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa han lepi tengku Haji. Pu kali nang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase, lagenya nase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpis. Maka ji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karili, baknyu afi ase neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafiz AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafiz AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafiz AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia mengatakan hal yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Selamat sore rekan sebaya dimanapun Anda berada yang masih terus setia bersama Radio CTS FM. Saya kembali lagi menemani Anda setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar rekan sebaya. Untuk Anda semuanya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asar, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk yang belum ya, selamat menunaikan ibadah sholat asar rekan sebaya. Kita lanjutkan kembali program Citra Warna Sore yang saat ini masih menyisakan waktu sekira 50 menit ke depan rekan sebaya. Nah, buat Anda yang mau bergabung silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat pekerjaan, dari pasar, dari toko, dari kantor, dari kebun ya, hati-hati aja di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya. Yang berkendara tetap prioritaskan keselamatan daripada kecepatan ya, karena sesuatu yang cepat itu belum pasti selamat rekan sebaya ya. Karena pernah ada pepatah yang mengatakan biar lambat asal selamat ya, itu yang jadi prioritas. Baiklah rekan sebaya, kita lanjutkan kembali program Citra Warna Sore. Dan untuk Anda yang mau bergabung silakan menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Rekan sebaya, bicara soal cuaca yang memang belakangan ini sering banget kita rasakan perubahannya, yang secara tiba-tiba ya, sengatan mataharinya ya, berasa kering gitu ya. Tapi yang kita alami ini enggaklah separah di tempat lain ya rekan sebaya, di daerah lain seperti yang dikabarkan dari Jawa Timur nih rekan sebaya, yang mana 22 daerah di Jawa Timur darurat kekeringan dan ada 84.000 orang terdampak nih rekan sebaya. Nah, beritanya saya kutip dari cnnindonesia.com yang menyatakan ya bahwa BPBD Provinsi Jawa Timur mengungkapkan terdapat 22 kabupaten kota di wilayah Jawa Timur menetapkan status keadaan darurat kekeringan rekan sebaya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Sutrio Nurseno mengatakan di 22 kabupaten kota itu setidaknya ada 84.000 jiwa yang terdampak. Dan rekan sebaya dikatakan ya, dengan estimasi kakak yang terdampak sekitar 24.136, dengan jumlah jiwanya diestimasi di angka 84.458 jiwa rekan sebaya. Dan 22 kabupaten yang telah menetapkan status kekeringan yakni Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pasuruan rekan sebaya. Juga kemudian Trenggalek, Gresik, Kabupaten Malang, Jember, Sampang, Kabupaten Mojokerto, Situbondo, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan, dan Kota Batu. Nah rekan sebaya, dikatakan oleh Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan dari 22 kabupaten yang telah mendeklarasikan status darurat kekeringan, seluruhnya telah melaksanakan dropping air bersih terhadap lahan-lahan pertanian untuk mencegah terjadinya pusu atau gagal panen menggunakan alokasi anggaran masing-masing pemerintah daerah. Dan rekan sebaya, namun disebutkan sebanyak 11 daerah diantaranya telah mengajukan permohonan perbantuan air bersih kepada Pemprov Jawa Timur. Baik rekan sebaya, untuk berita selengkapnya Anda bisa baca kembali di cnnindonesia.com. Kali ini lagu dari Aiman Tino dengan judul lagu Ku Sesat Dalam Rindu akan hadir, dan dilanjutkan Fahmi dengan Fahmil Arabi dengan judul lagu Pesona Dek Malang.

0: aman.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: UB, iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cido rasa.
4: Bakal nabui, mengat tanya.
5: Punya mai, patat dah kupinya.
4: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
5: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
4: Bid habuy. Lempah mangat get kupinya. Nyong kan mangat te long habuy. Karena get kupinya. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Heh. Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Ada 3 golongan orang yang tidak ditolak doanya. Mereka orang-orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang-orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Yang temani Anda sampai usai acara di jam 5 sore. Setengah jam lagi waktu saya untuk bersama Anda rekan sebaya. 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS ya. Yang mau bergabung silakan aja, saya berikan kesempatan untuk Anda, untuk yang mau ikutan kirim salam, request lagu, dan juga mungkin ingin dengarkan lagu titipan. Boleh-boleh aja nih rekan sebaya. Cuaca juga masih cerah walaupun sudah setengah lima sore nih rekan sebaya. Yang punya janji mau bepergian, mungkin jalan-jalan sore sama anak-anak atau sama teman, sama sahabat ya, hati-hati aja di jalan. Oke, sudah bisa siap-siap nih yang mau keluar jam 5 sore ya. Baik rekan sebaya, kembali saya ketengahkan satu berita yang sudah saya kutip dari serambinews.com kali ini. Nah rekan sebaya, satu peristiwa kebakaran hutan dan lahan lagi nih rekan sebaya. Nah di tengah musim kering seperti ini ya, hati-hati banget ya. Serambinews.com mengabarkan bahwa pembakaran sampah picu karhutlah rekan sebaya, api merembet ke rumah kosong di Kaju. Rekan sebaya, diberitakan dari Aceh Besar, kebakaran lahan kosong terjadi di Kampung Kaju, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar pada Rabu pagi tadi. Kebakaran yang diperkirakan menghanguskan lahan seluas 1000 meter persegi itu menyebabkan api merambat hingga ke bagian plafon sebuah rumah kosong yang berada di sekitar lokasi. Kalaksa BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil mengatakan kebakaran tersebut dilaporkan warga setelah petugas pemadam kebakaran kepada petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Nah dikatakan lahan yang terbakar merupakan lahan kosong yang berdekatan dengan bangunan rumah kosong yang tidak ditempati. Menurutnya kondisi cuaca yang terik serta rumput ilalang yang kering membuat api dengan cepat menjalar dan membesar. Kondisi tersebut sempat membuat warga di sekitar lokasi panik ya. Ridwan menyebut kebakaran diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan tanpa pengawasan. Menerima laporan tersebut, Damkar BPBD Aceh Besar Pos Kaju dan Pos Durung langsung menuju lokasi dan mengerahkan 2 unit armada pemadam kebakaran dan 8 personel rekan sebaya. Nah rekan sebaya, dikatakan juga ya bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran lahan tersebut, namun kejadian ini kembali menunjukkan resiko pembakaran sampah sembarangan terutama di saat kondisi cuaca panas dan vegetasi dalam keadaan kering rekan sebaya. Waduh, ini jadi pelajaran ya. Di tengah cuaca yang kering banget seperti ini, hati-hati banget kalau mau bakar sampah ya. Harus dengan pengawasan. Dan jangan membiarkan ada titik api sekecil apapun, terlebih titik api itu adanya di daerah yang kering atau di hamparan rumput yang kering ya. Termasuk hal yang sepele apapun, sesepele apapun, sekecil apapun, contohnya seperti melempar puntung rokok yang masih menyala rekan sebaya, itu bahaya banget untuk cuaca yang saat ini ya. Di tengah cuaca yang kering, terik, panas, ditambah lagi ada angin ya. Waduh ya, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan ya ini tugas kita bersama untuk menjaganya rekan sebaya. Baiklah, untuk berikut ada lagu dari Umairah dengan judul lagu Pugar, dan ada Sandrina dengan judul lagu Mau Adat Apa. Wah, adat apa nih? Untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tinga.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tinga cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep sabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jat ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
7: Pak teman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Doa adalah senjata yang paling ampuh, tapi terkadang sebagian manusia tidak sabar dalam menunggu dikabulkannya sebuah doa. Tapi ingatlah,
8: Setiap orang pasti akan dikabulkan doanya dan Allah menyediakan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya, program acara Citra Warna sore saat ini di jam 16.54 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya. Dan kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio CTS FM. Buat Bang Sam di Pantai Jagu dan Aldi yang ada di Palopunti, selamat sore paling baik saja. Dan semua yang mendengarkan Radio CTS FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Terima kasih rekan sebaya untuk Anda yang juga mendengarkan Radio CTS FM ya, di berbagai platform di internet rekan sebaya. Tentunya lagu-lagu yang sudah saya hadirkan bisa, saya harapkan bisa menghibur Anda semuanya. Baik rekan sebaya, selepas ini ada lagu-lagu bernuansa energik akan menemani Anda sampai jam 6 sore nantinya rekan sebaya. Satu lagu dari Eri Susan dengan judul lagu Berkeping-keping yang akan mengakhiri pertemuan kita. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mendong-mendong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep kipah angin. Daripada teh.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi ya teh Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji, Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
6: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Eh, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame.
0: Oh,
1: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UBI, iya,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh dekate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kedai Jalan Merdeka Timur Nor Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

الله أكبر الله

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Yeh, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Semua orang memiliki rasa takut. Semua orang memiliki rasa gelisah dan semua orang memiliki rasa sedih. Namun hal yang membedakan adalah tidak semua orang mampu mengendalikan perasaan sedih, gelisah, dan perasaan takut yang selalu menghalangi jalannya menuju sebuah harapan yang ingin diwujudkan.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UI iya.
0: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Sesungguhnya akan muncul ke atasmu beberapa pemimpin yang kamu kenal kebaikan dan kejahatannya. Maka siapa yang membenci dalam hati berarti telah bebas. Siapa yang menentang berarti aman. Sebaliknya siapa yang rela dan mengikuti maka itulah yang binasa. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah lebih baik kami memeranginya dengan senjata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan. Selagi mereka masih sholat, diriwayatkan oleh Imam Muslim.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio Citys FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hooks Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM. Atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya untuk edisi siar Rabu 19 Agustus 2026 Rekan Sebaya. Akan saya temani Anda Rekan Sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0604-559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Pak De Sunardi di Darsal Hoksmawe. Gimana kabarnya ini Pak De?
1: Alhamdulillah sehat selalu nih Bang.
0: Alhamdulillah ya. Ini Pak De, dikecilin dulu ini suara radionya Pak De.
1: Halo. Iya ya udah.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa aja nih Pak De?
1: Salam-salamnya yang pertama buatnya Bunda Salmi. Buatnya Bunda Munawika yang ada di Sunda.
0: Iya.
1: Buatnya Bunda Karela. Buatnya Bunda Anom yang ada di Sunda.
0: Iya.
1: Buatnya Bunda Diri yang ada di Minasa Sunda. Buatnya Bunda Karela.
0: Iya.
1: Buatnya Apa Usni. Buatnya Bang Azril yang dari sini.
0: Iya. Iya, ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat Bunda Tami, semoga sehat selalu, keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pak De, ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Yang tidak boleh lagu Aceh ini, Pak De.
1: Yang enggak boleh lagu Aceh. Lagunya dari Imam Eka Rifin.
0: Judulnya
1: jangan cintai aku.
0: Jangan cintai aku. Baik deh, tunggu aja lagunya Pak deh, nanti akan saya carikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Pak De Sunadi yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada.

0: Rekan sepeda dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan setelah tadi ada Pak Desunadi, dan kali ini juga rekan sepeda sudah ada yang berdering, yaitu penelpon selanjutnya rekan sepeda tentunya di program acara Citra Warna Malam. Rekan sepeda, saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bidos, apa kabar malam ini, sehat?
0: Iya, selamat malam, keadaannya baik. Gimana keadaannya Nazir ini?
1: Alhamdulillah sehat, lagi dalam motor truk ini.
0: Oh, dalam perjalanan.
1: Terpaksa berhenti sebentar karena ngisi BBM ya.
0: Oh, berarti di SPBU ini ya?
1: Salamnya pertama buat Bang Bidos. Semoga Allah kesehatan dan kuatan dalam mengamuniannya. Dan umur panjang dan mudah rezeki. Dan beri jodoh yang setia ya.
0: Amin.
1: Salam lagi buat Bu Mona yang ada di Cina. Bu Mona malam ini sehat. Semoga Allah beri kesehatan buat Bu Mona malam ini, Bang Bidos ya.
0: Iya.
1: Salam lagi buat Pak Disunardi yang barusan ya. Salam Pak De ya, dari Nadi di sini ini, tapi bukan di sini ini, dari di PTM Biren ini. Di SPBU Biren.
0: Iya.
1: Moga-moga Allah beri kesehatan dan kekuatan, dan Allah beri umur panjang rezeki buat Pak De ya, di Darussalam ya.
0: Iya.
1: Salam lagi buat Bu Ana yang ada di Pusung Lama. Dan buat Bunda Kalera yang ada di Jumbo Tengah Leswer itu. Moga-moga Bu dia ada dalam kekuatan. Allah beri umur panjang dan rezeki juga. Dan Allah beri apa yang Bunda Kalera yang inginkan ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam lagi buat Bu Diana yang ada di Binar Mulia. Moga-moga Bu Diana dalam lindungan Allah SWT, dan Allah beri kesehatan kekuatan dalam sekeluarga-keluarganya, dan Allah beri umur panjang.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam lagi buat Bunda Salmi yang ada di Utengkar semua situ. Salam Bunda ya. Salam lagi buat Bunda Ani, Bunda Dewi yang ada di Cunda juga.
0: Iya.
1: Dan salam lagi buat Pak Yus yang ada di Cunda. Salam semua-semua bagi rekan-rekan sebaya Nadi. Salam semua Bang Nadi, Bang Yus ya.
0: Iya. Ada salam spesialnya ini Nazir?
1: Ini teman di samping ini, moga dia Allah beri kesehatan dalam perjalanan bentar lagi.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ini lagunya Nazir, ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Coba bilang, yang mana boleh, yang mana yang boleh.
0: Yang tidak boleh lagu Aceh ini, Nazir.
1: Waduh, itu yang lagu ini. Udahlah, ini ya, lagu pop aja.
0: Boleh, lagu pop dari?
1: Dari Adista.
0: Judulnya?
1: Setialah Padaku.
0: Setialah Padaku.
1: Dari Adista.
0: Baik, nanti saya carikan lagunya Nazir ya.
1: Moga-moga abang dapat ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam kembali buat Bang Bidos di studio malam ini.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Rekan semuanya, sudah ada Nazir di Sigli yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan semuanya. Dan tentunya rekan semuanya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda rekan semuanya yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Desunadi di Darussalam, dan juga ada Nazir di Sigli ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Desunadi, darinya Imam Esarifin dengan judul Jangan Tinggalkan Aku, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Adista dengan judul Setialah Padaku, yang sudah dipilihkan olehnya Nazir di Sigli. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Nyan habuy, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mengat tanya.
5: Punya mai, patat dah kupinya.
4: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
5: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long pudu atu meja. Eh dekate tu tak kreh arang tabi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan

0: Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini, rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Pak Yus di Cunda.
0: Pak Yus di Cunda, gimana kabarnya Pak Yus, sehat? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat selalu Pak Yus dan dimudahkan segala urusannya ya. Pak Yus, salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam dulu pertama kali buat Pak Firdaus.
0: Iya.
1: Buat kerja, buat kerjaan, buat Geri juga.
0: Iya.
1: Diri baru sini.
0: Mm-mm.
1: Bapak Abdul, Bapak Wajul, Abu Wajul, buat Bunda Dewi, Bunda Salmi,
0: iya,
1: Bang Hera juga, juga buat Muslim,
0: iya,
1: juga buat Wajiman, Wanti, Bunda Ani, dan buat Abu juga,
0: iya,
1: dan Mas Farah, Bang Firdaus.
0: Iya, ada salam spesialnya Pak Yus?
1: Salam spesialnya Bapak Yus.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Yus?
1: Lagunya dari siapa nih?
0: Secangkir Madu Merah. Da, lagu dandut?
1: Ya.
0: Lagu dandut Pak Yus ya? Atau?
1: Ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya Pak Yus ya.
1: Terima kasih Pak Dawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan saya sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial berserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Nosari dengan judul Secangkir Madu Merah, yang sudah saya pilihkan untuknya Pak Yus di Cunda. Dan dilanjutkan dengan lagu ya darinya Eye dengan judul Setiamu Gugur di Mata, yang saya pilihkan juga untuk Anda Rekan Sebaya, sekaligus untuk menemani malam Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jalan ke charter becak roh ni untuk jaga bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin ibu pun nipah leh ya tung ngam becak. Nejak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jin ya main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor. Nejak aju langsung pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah di Kampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beredar bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo pak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengu long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bisa hanalipi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji. Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan AC rusak karili. Bak nyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Bareng siapa?
5: datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Radio JTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini, rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Lagi dengan Pak Wah.
0: Pak Wah Jody Krungpasek, gimana kabarnya ini Pak Wah?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah ya Pak Wah, mudah-mudahan sehat selalu Pak Wah dan dimudahkan rezekinya ya.
1: Amin.
0: Iya Pak Wah, ini salamnya buat siapa aja nih Pak Wah?
1: Salam yang pertama buat anak Firdaus.
0: Iya.
1: Yang kedua buat Nadia di Sigdi. Bang Jodiman.
0: Iya.
1: Pak Yus. Pagi.
0: Iya.
1: Abu Bin.
0: Iya.
1: Abu yang di Panda.
0: Ada lagi? Nalom Abu? Nalom Pak Wah? Halo. Ya, sayang sekali rekan sebaya sudah terputus ya. Silakan dicoba kembali Pak Wah. Mungkin ini jaringan karena ada gangguan mungkin ya. Yang tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan juga rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ini Abu Sabar dari Pantan.
0: Abu Sabar di Pantan Labu, gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Salam pertama kepada Firdaus.
0: Iya.
1: Allah memberikan kesehatan.
0: Amin, amin ya Rabbal. Amin.
1: Yang kedua kepada Tungkutul Pate. Dan Tantusna Bidadi.
0: Iya.
1: Dan Bicara.
0: Iya. Iya.
1: Dan yang telah masuk, belum boleh masuk. Dalam semuanya dari Abu Sabar.
0: Iya. Ada salam spesialnya Abu?
1: Spesial pasti buat Bang Kedawul.
0: Iya, ada ucapannya.
1: Ucapan selamat kenaikan tugas.
0: Baik, ditunggu aja lagunya. Dan yang paling baik aja untuk Abu Sabar ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Abu Sabar di Panten yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya kali ini juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Ya, jaga tersambung dong.
0: Iya, Pak Wajo di Krung Pase.
1: Memang jaringan kurung dan meliurnya.
0: Oh iya, betul sekali ini. Wajo, salamnya buat siapa aja nih?
1: Ya, salam buat Abu Lomtanya.
0: Iya.
1: Ya, dah ilah-ilah Pak Wajo sambung atarimu. dari salam lagi dari Pak Wan, dari ujung timur sampai ke ujung barat, ujung selatan, dari jauh atau dekat, semua Pak Wan kirim salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam spesialnya Pak Wah ada?
1: Salam spesialnya mana ada lain buat anak agam di situ Firdaus Pak Wah Melaki selalu dalam keadaan sehat sabit-sabit.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Pak Wah juga sehat
1: amin,
0: dan diberikan kemudahan dari segala urusannya Pak Wah ya.
1: Amin.
0: Iya Pak Wah, ini ada lagu untuk malam ini.
1: Lagu Firdaus saja yang pilih untuk Pak Wah. Selalu mangan Pak Wah dengar.
0: Ah, baik, ditunggu aja lagunya Pak Wah, nanti akan saya pilihkan lagunya ya.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya rekan, sebenarnya sudah ada Pak Wah Judi Krungpase yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang di rumah rekan sebaya sambil rebahan karena kelelahan setelah beraktivitas di dari pagi hingga menjelang malam hari rekan sebaya ya, selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang mungkin sudah lelah ya, karena emang membutuhkan istirahat ya, selamat istirahat saja untuk Anda rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda rekan sebaya yang tentunya ingin mendengarkan lagu-lagu favorit Anda ya, diputarkan di radio ya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp ya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Loks Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung, baik itu hanya ingin mengirimkan salam-salam buat kerabat, orang terdekat ataupun kepada rekan sebaya yang sudah masuk ataupun yang akan masuk tentunya rekan sebaya ya, bisa bergabung melalui nomor 0852-2235-6469 rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Spaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Spaya dimanapun Anda berada tentunya Rekan Spaya. Dan kali ini Rekan Spaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Spaya, yaitu dua lagu Rekan Spaya yang sudah saya pilihkan tentunya. Yang pertama saya pilihkan untuknya Pak Wajo di Krung Paseh, yaitu lagu darinya Slam dengan judul Gerimis Mengundang, dan dilanjutkan dengan lagu yang tentunya saya pilihkan juga untuknya Abu di Banten Labu ya, yaitu lagu darinya Citra Marcelina dengan judul Jangan di reject. Dan untuk Anda Rekan Spaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey,
0: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UBI, iya,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patat lo aku punya.
3: Panen nalong lo, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
4: Kupi pilihan puwe gata. Nyan ke kupi pilihan nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam. Rekan sebaya, bersama saya Ferdaus yang menemani Anda di program Citra Warna Malam kali ini, rekan sebaya, hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung tentunya di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silakan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga Rekan Sebaya yang ingin bergabung tentunya di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silakan hubungi di 085-2235-6469.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya 3 lagu Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Yaya Nabila dengan judul Dimana Hebatnya, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Yunita Ababil dengan judul Orang Biasa. Dan lagu yang ketiga Rekan Sebaya, yang tentunya saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, darinya Sultan dengan judul Terpaksa Aku Lakukan Padamu Kekasih. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi dan ku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis bak awak, New Hafi AC. New Hafi AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewa nyalom.
6: Nyang kenyan kuaji, ase roh ni talah urun serpi. Maka ji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat, new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karli. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

Radio JTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.56 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya juga selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Ada Pak Desnadi di Darsa, Nazir di Sigli, Pak Yus di Junda, Pak Wajud di Gunung Pasir, dan Abu Sabah di Pantan Labu. Dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, terutama bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sudah mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Rekan Sebaya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya juga selepas program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya akan ada program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus, akan tetapi akan ditemani dengan Bang Bilal yang tentunya akan ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Lagu Aceh nantinya Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, darinya Lukman Hakim Fitnisa dengan judul Setia Untukmu Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alu-Alu Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Rekan sebaya, saatnya Anda ikuti berita malam Radio Cities FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Cities FM bersama Nidar edisi Rabu 19 Agustus 2026. Bawa 622 pot getar berbungkus permen warga Aceh Utara ditangkap di Medan. Baitul Mal Aceh salurkan 7,9 miliar rupiah modal usaha tahap 2, tak boleh memberi fee serupiah pun. 22 daerah Jawa Timur darurat kekeringan, 84.000 orang terdampak. Nenek 84 tahun bertahan hidup usai 4 hari tertimbun neruntuhan gempa NTT.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio Cities FM.
1: Bawa 622 pot getar berbungkus permen warga Aceh Utara ditangkap di Medan. Rekan sebaya dikutip dari AJNN.net dari Medan diberitakan, polisi menangkap seorang pria berinisial DF 35 tahun warga Aceh Utara di Jalan Iskandar Muda Medan usai membawa 622 pot koelektrik berisi kandungan narkotika atau populer disebut pot getar pada Minggu 16 Agustus lalu. Guna mengelabui petugas, barang haram itu diduga diselundupkan dari Malaysia melalui Aceh, dikemas menggunakan pembungkus permen beraksara Tiongkok dan disembunyikan dalam tote bag restoran ayam goreng terkenal. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha dalam keterangan resminya pada Selasa kemarin menyatakan dengan diamankannya 622 pieces pot getar ini lebih dari 2.000 jiwa berhasil diselamatkan. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan setelah tim 7 dan tim 8 unit 2 Satres Narkoba Polrestabes Medan menelusuri informasi terkait penyelundupan barang tersebut. Setelah mengantongi data intelijen, petugas kemudian mencegat tersangka DF yang tengah mengendarai sepeda motor di kawasan Medan Baru. Dikatakan Rafli, jika sampai lolos dan terjual di pasaran, nilainya mencapai miliaran rupiah. Jaringan ini tergolong rapi karena mengusung sistem transaksi tempel atau cut-off tanpa tatap muka direct antara kurir. Barang diletakkan di titik tertentu untuk kemudian diambil oleh pemesan di Kota Medan. Polrestabes Medan saat ini masih terus melakukan pengembangan dan memburu dalang utama di balik jaringan penyelundupan antar negara tersebut.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio Cities FM.
1: Baitul Mal Aceh salurkan 7,9 miliar rupiah modal usaha tahap 2, tak boleh memberi fee serupiah pun. Rekan sebaya dikutip dari serambinews.com dari Banda Aceh diberitakan, Baitul Mal Aceh kembali menyalurkan bantuan modal usaha individu tahap kedua kepada 1.584 penerima dengan total 7,92 miliar rupiah. Penyerahan secara simbolis berlangsung di halaman kantor setempat Banda Aceh pada Rabu hari ini. Penyaluran ini merupakan lanjutan tahap pertama yang sebelumnya diberikan kepada 4.847 penerima dengan total 24,235 miliar rupiah. Sehingga total dana yang telah disalurkan sebesar 32,155 miliar rupiah kepada 6.431 mustahik di Aceh. Anggota Badan Baitul Mal Aceh, Fahmi M. Nasir, mengatakan dana yang disalurkan tersebut berasal dari infak masyarakat dan merupakan amanah yang diberikan kepada Baitul Mal Aceh untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, bantuan itu diharapkan digunakan sebagai modal usaha, bukan untuk kebutuhan sesaat. Ia juga menyoroti terkait adanya dugaan calo yang bermain dan memotong bantuan dana yang telah disalurkan ke penerima manfaat. Pihaknya menegaskan bila menemukan hal demikian dapat melaporkan melalui layanan pengaduan Baitul Mal Aceh di nomor handphone 0811-6722-229.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio Cities FM.
1: 22 daerah Jawa Timur darurat kekeringan, 84 ribu orang terdampak. Rekan Sebaya dikutip dari CNN Indonesia dari Surabaya diberitakan. BPBD Provinsi Jawa Timur mengungkapkan terdapat 22 kabupaten kota di wilayah Jawa Timur telah menetapkan status keadaan darurat kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Sutriyo Nurseno mengatakan, di 22 kabupaten kota itu setidaknya ada 84 ribu jiwa yang terdampak. 22 kabupaten kota yang telah menetapkan status kedaruratan kekeringan yakni Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pasuruan. Kemudian Trenggalek, Gresik, Kabupaten Malang, Jember, Sampang, Kabupaten Mojokerto, Situbondo, Tulung Agung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan, dan Kota Batu. Kalaksa BPBD Provinsi Jatim Gatot Subroto mengatakan dari 22 kabupaten yang telah mendeklarasikan status darurat kekeringan, seluruhnya telah melaksanakan dropping air bersih terhadap lahan-lahan pertanian untuk mencegah terjadinya puso atau gagal panen menggunakan alokasi anggaran masing-masing pemerintah daerah. Namun Gatot menyebut sebanyak 11 daerah diantaranya telah mengajukan permohonan perbantuan air bersih kepada Pemprov Jatim. Sebabnya, kondisi fiskal pemerintah kabupaten tersebut telah dipergunakan semaksimal mungkin untuk membiayai usaha pengairan terhadap lahan yang berpotensi berdampak kekeringan. Lebih lanjut, Gatot memaparkan BPBD Provinsi Jatim juga telah menyiapkan sebanyak 5.410 ritase, 100 tandon lipat, 50 tandon hingga 9.600 buah terpal dalam upaya penanganan fenomena kekeringan di seluruh kabupaten kota.
0: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
1: Nenek 84 tahun bertahan hidup usai 4 hari tertimbun neruntuhan gempa NTT. Rekan Sebaya dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta diberitakan. Seorang nenek usia 84 tahun, Paulina Pobi, warga desa Nitunglea, Pulau Palu, Sika berhasil dievakuasi setelah 4 hari tertimbun reruntuhan rumah imbas gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus lalu. Menurut Kapolres Sika, AKBP Bambang Supeno, korban berhasil dievakuasi oleh masyarakat desa Nitunglea pada Selasa siang kemarin dalam kondisi selamat dan telah dibawa ke puskesmas. Desa Nitunglea sebelumnya terisolasi setelah gempa mengguncang Pulau Flores NTT. Desa tersebut terisolasi karena akses jalan tertutup material longsoran seperti batu besar dan pohon tumbang. Akibat akses tertutup, desa tersebut hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama 3 jam dari dermaga. Sementara itu, Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menyatakan perlunya trauma healing bagi para pengungsi, khususnya anak-anak. Karena bukan saja mengalami luka fisik, tetapi yang harus diperhatikan tentang kesehatan mental bagi para penyintas. Pantauan CNNIndonesia.com di titik pengungsian lapangan Gelora Samador yang ditempati 1.207 pengungsi pada Rabu 19 Agustus hari ini dikunjungi Kapolda NTT dan Ketua Bayangkari NTT, Willy Darmoko, untuk memberikan trauma healing bagi para pengungsi. Rekan Sebaya, demikian berita malam CITIS FM edisi Rabu 19 Agustus 2026. Saya Nidar beserta editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan Sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio CITIS FM. Kembali di sini Radio CITIS FM dengan acara berikutnya. Anda sedang mendengarkan Radio CITIS FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio CITIS FM lewat audio streaming di www.radiocitisfm.com.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Mereka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hooks Mawi. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya untuk edisi siar Rabu 19 Agustus 2026 Rekan Sebaya. Tentunya akan saya temani Anda Rekan Sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya kali ini dimanapun Anda berada juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Rekan Sebaya, saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bunda Kaira di Tempuk Tengah.
0: Iya, Bunda Kaira di Tempuk Tengah, gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Bunda Karera ingin mendengarkan lagu Aceh dari siapa ini?
1: Lagu Aceh dari apa namanya? Yang itu, yang nyanyi pegang boleh. Iya, boleh pegang jangan, apa namanya?
0: Oh, dilihat boleh dipegang jangan. Itu Cut Rani.
1: Cut Rani.
0: Itu kayaknya bukan lagu Aceh kayaknya, Bunda. Saya carikan dulu ya Bunda Karera.
1: Kalau nggak ada ini aja Raja Si Uro aja.
0: Raja Si Uro. Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Karera. Ini salamnya, ya. Salam spesialnya.
1: Ya untuk abang aja.
0: Ya ada ucapannya.
1: Selamat malam aja, selamat bertugas. Semoga abang sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Karera ditunggu aja lagunya ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Karera di Tempuk Tengah yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya setelah Bunda Karera di Tempuk Tengah. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Wajo di Krung Paseh. Ya. Ini belum tidur ini Pak Wajo ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini untuk menemani Pak Wajo ini lagu apa ini? Lagu kasidah?
2: Lagu
0: Iraya Dika Ngajuma. Oh baik. Ada salam spesialnya
2: Pak Wajo. Salam supaya di panena holain kongkran agam di tinan sehat kami di pagatun.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Pak Wajo, dimudahkan rezekinya dan diberikan amin kesehatan. Dan ditunggu aja lagunya Pak Wajo, nanti akan saya putarkan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Wajo di Krung Pasai yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan kali ini juga Rekan Sebaya sudah ada yang berdering Rekan Sebaya setelah Pak Wajo di Gerung Pasai. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Abu Sabar di Pantai Labu.
3: Iya.
0: Abu Sabar ini belum tidur ya?
3: Belum, ini masih mendengar yang abang Buyar.
0: Iya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, betul betul. Sangat nikmat apalagi ngopi di malam hari ini, Pak ya, Abu Sabar.
3: Iya, iya benar.
0: Ini lagu ada Abu Sabar?
3: Menurut kalau Abu Sabar selalu adalah bisa beli Bang Firdaus lah. Pokoknya yang mantap lah.
0: Baik. Ini salam spesialnya buat siapa nih Abu Sabar?
3: Spesial kepada Bang Firdaus.
0: Iya.
3: Alhamdulillah. Semoga semoga Allah berikan rezeki.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Abu Sabar, nanti akan saya pilihkan lagunya ya.
3: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Abu Sabar di Bandar Labu yang tentunya sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan semuanya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan semuanya dua lagu. Yang pertama yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera di Tumpuk Tinggal, yaitu lagu dengan judul Raja Si Uro yang saya pilihkan penyanyinya dari Liza Rahmi. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Wajo di Krung Pase ya. Dan tentunya selamat mendengarkan untuk Anda rekan sebaya, tetapi Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey,
0: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo aku punyo.
3: Panen nalong lo, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puwe gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94.4 FM. Anda masih di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam juga bagi Anda yang setia mendengarkan di 94.4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya melalui WhatsApp Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dari Bu Afna di Panggoy.
0: Bu Afna di Panggoy, gimana kabarnya ini Bu Afna? Sudah lama enggak kedengaran suaranya ini.
1: Baik.
0: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih gini-gini aja nih Bu Afna. Iya, Bu Afna ingin mendengarkan lagu Aceh dari siapa ini?
1: Dari lagu Aceh yang terbaru aja.
0: Lagu yang terbaru aja ya. Baik, ditunggu aja lagunya. Ya. Ini salam spesial Bu Afna buat siapa nih? Buat siapa nih?
1: Untuk semuanya aja.
0: Ada ucapannya?
1: Selamat istirahat.
0: Iya, selamat
1: dan istirahat. Semangat. Pokoknya semangatlah semuanya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bu Afna, nanti akan saya putarkan lagunya ya. Iya, assalamualaikum. Ya Rekan Sebaya, sudah ada Bu Afna di Panggoy yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bu Afna di Panggoy dan juga ada Abu Sabar di Pantan Labu, ada Pak Wajul di Gerung Pase, dan juga ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah ya. Silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh Rekan Sebaya yang Anda pilihkan beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya Rekan Sebaya.

Rekan Sembahya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sembahya. Dan bagi Anda Rekan Sembahya yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sembahya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sembahya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sembahya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan Rekan Sembahya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sembahya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, sekaligus yang sudah dipilihkan olehnya Rekan Sebaya yang sudah bergabung, yaitu yang pertama lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Sabar di Patelabu, yaitu darinya ABKR dengan judul Mi Goreng, dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah saya pilihkan juga untuknya Bu Afna di Panggoy, yaitu lagu darinya Bergek dengan judul Gadis Manis. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mena bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuku Haji, Tuku Haji, pumuwewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
7: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
7: Be putu asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
7: Nyangkenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpi, makaji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
8: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-61.
8: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
9: Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya
6: dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

90.4 FM, Anda masih di program acara Citra Lagu. Acara Gans Baya bersama saya Firdaus tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Gans Baya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya rekan sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Noks Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik itu Anda yang sedang di rumah ya, sedang rebahan atau hampir-hampir terlelap rekan sebaya, selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang di malam hari ini harus bekerja ya. Dan tentunya tetap semangat rekan sebaya dimanapun Anda berada dan sedang apapun tentunya Anda di malam hari ini. Dan bagi Anda rekan sebaya yang sedang bekerja di malam hari ini, terutama Anda yang sedang mengantarkan barang ya, hati-hati di jalan rekan sebaya. Dan tentunya keselamatan yang paling terpenting rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Acara Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung dengan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Doksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya dikahkan dengan judul Tubalam Gayung, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Fahmi Arabi dengan judul Nyak Dara Rindu, yang sudah saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Jika kamu bertanya mengenai tindakan apa yang paling baik untuk dilakukan, sebenarnya ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan. Berusahalah untuk menyenangkan hati orang lain. Jangan sekali-sekali kamu melukai perasaan orang lain, karena kamu akan mendapatkan dosa. Selain itu, ketika ada orang kelaparan, berilah makan. Tindakan apa yang paling baik? Mengembirakan hati manusia, memberi makan orang yang lapar, membantu para korban, meringankan kesedihan yang lagi sedih, dan menghilangkan penderitaan bagi yang terluka. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0604-559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda Rekan Sebaya yang sudah mulai istirahat tentunya Rekan Sebaya di malam hari ini Rekan Sebaya. Mudah-mudahan di malam hari ini Anda diberikan ketenangan dalam istirahat Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya Rekan Sebaya. Dan juga bagi Anda Rekan Sebaya yang mungkin belum bisa tidur, tentunya masih saya temani Anda Rekan Sebaya dengan lagu-lagu pilihan, baik itu yang dipilihkan olehnya Rekan Sebaya ataupun yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya dengan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya, serta Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0604-559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya Rekan Sebaya, Anda bisa request lagu Aceh favorit Anda Rekan Sebaya sekaligus untuk menemani waktu istirahat Anda Rekan Sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda rekan semuanya yang sudah mulai istirahat. Dan rekan semuanya, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan semuanya dua lagu tentunya rekan semuanya. Yang pertama lagu darinya Husni Almuna dengan judul Langit Jimo, yang sudah saya pilihkan untuk Anda rekan semuanya. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Rajit Perdana dengan judul Handi Lun Kisah, yang tentunya sudah saya pilihkan untuk Anda juga rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.
0: Dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

Radio JTSFM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Lagu Acara Rekan Sebaya. Tentunya bersama saya Ferdaus yang masih temani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Acara Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya Rekan Sebaya. Dan Anda juga Rekan Sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook CDSFM Nox Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sudah istirahat Rekan Sebaya. Semoga malam ini Anda diberikan kesehatan, umur panjang dan kekuatan agar bisa menjalankan aktivitas di keesokan harinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Acara Rekan Sebaya, silakan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini juga sudah saya pilihkan 3 lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Fiza Mafiza dengan judul Icuka, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ramlan Yahya dengan judul Telah, dan lagu yang ketiga Rekan Sebaya darinya Syahrul dengan judul Mawa Muduro, yang tentunya saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat

Radio GTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Lagu Acara Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda rekan sebaya. Dan rekan sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, dan juga selamat istirahat saja bagi Anda, dan juga selamat malam bagi Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah, Pak Wajol di Krung Pase, Abu Sabar di Pantalabu, dan Bu Afna di Manggoy. Dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa datang kepada tukang ramal kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.